Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha.

أسمع وأسمع. الغفر الغفر الغفر yang bermaksud Maha Pengampun. Dia yang Maha Pengampun. Auda pendengar, sesiapa yang menyebut nama ini Ya Ghafar berulang kali akan diampunkan dosa yang telah dilakukannya. Wallahu a'lam. Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmaul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asmaul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala mempunyai Asmaul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Asma'ul

Auda Asma'ul Husna itu tadi diusahakan penerbitannya oleh Hajah Siti Khadijah binti Haji Ibrahim membawa kita pukul 3.22 minit petang waktu negara kita Brunei Darussalam. Selamat petang sekali lagi kepada Auda yang baru saja bersama. Kami bawakan salam ihsan untuk waktu ini hingga ke pukul 5 petang.

0: Tanggungjawab kita sebagai hamba terhadap Allah Subhanahu wa Taala ialah mentaatinya dengan mengerjakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mengerjakan suruhannya itu termasuklah sembahyang lima waktu, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji, menutup aurat dan sebagainya. Sementara meninggalkan segala larangannya itu pula ialah seperti berzina, minum arak, mencuri, membunuh, membuka aurat, mengumpat dan sebagainya. Ibadat yang paling penting dan sewajibnya dijaga ialah sembahyang, kerana ia adalah ibadat yang mula-mula dihisab pada hari kiamat, sebagaimana terdapat di dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya amal ibadat seorang hamba yang mula-mula dihisab pada hari kiamat nanti ialah ibadat sembahyang lima waktu. Jika ibadat tersebut ditunaikan dengan baik, niscaya seorang itu mendapat kejayaan dan kemenangan. Tetapi bagi mereka yang tidak menunaikan dengan baik, maka orang tersebut mendapat kerugian dan kecelakaan. Jelas dari hadis tersebut bahawa sembahyang itu adalah satu amal ibadat yang wajib dijaga, kerana dengan menunaikan sembahyang yang sempurna boleh memperkukuhkan tekad di dalam hati seseorang Muslim untuk berbuat baik dan meninggalkan perbuatan jahat, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang kira-kira berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Waladzikrullahi akbar.
0: Sembahyang juga boleh menyuburkan rasa ketakwaan seseorang hamba kepada Allah dan mendorong supaya banyak berbakti dan sentiasa peka dengan nilai-nilai yang murni. Firman Allah Subhanahu wa Taala dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 hingga 23 yang berbunyi,
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim da'imun. Shadaqallahul 'azim.
0: Tafsirnya, sesungguhnya manusia itu dijadikan bertabiat resah gelisah, yakni lagi bakhil kedekut. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia sangat resah gelisah, dan apabila ia beroleh kesenangan, ia sangat bakhil kedekut, kecuali orang-orang yang mengerjakan sembahyang, yaitu mereka yang tetap mengerjakan sembahyang. Sembahyang bukan sahaja ibadat yang menyentuh aspek kerohanian dan akhlak, malah ia juga mempunyai pengaruh terhadap fizikal manusia. Sembahyang boleh disifatkan sebagai pendorong ke arah beberapa sifat fizikal yang baik. Ia mendorong kepada kesucian dan kebersihan, serta juga perhiasan dan kecantikan. Begitu juga, amal ibadat yang lain boleh mendorong ke arah nilai-nilai akhlak yang baik. Dalam erti kata yang lain, kualiti akhlak seorang Muslim makin meningkat dan bertambah dari masa ke semasa melalui infrastruktur akidah dan keyakinan kepada Allah dan kepatuhan kepada suruhannya dan menjauhkan larangannya, hingga lahirlah akhlak-akhlak yang baik.

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah solat dengan tekun. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedah dan kesannya. Dan ingatlah, Allah mengetahui akan apa yang kamu kerjakan.

0: Selain memimpin negara, baginda juga memainkan peranan penting di dalam peringkat antarabangsa melalui hubungan diplomatik yang erat dengan negara-negara sahabat. Brunei terus dikenali sebagai sebuah negara yang aman, stabil dan dihormati. Kebijaksanaan baginda dalam membina hubungan kerjasama serantau dan antarabangsa telah membuka ruang kepada pelbagai peluang dalam bidang ekonomi, pendidikan dan pelaburan. Pendekatan diplomasi yang sederhana dan penuh hikmah menjadikan Brunei Darussalam sebuah negara yang disegani di mata dunia. Kewibawaan seorang pemimpin bukan sahaja dirasai oleh rakyatnya, malah turut diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa.
1: Mutiara Keputeraan. Mutiara Keputeraan.

dunia hasanah, kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: adada ni'amillahi wa ifdalih.
1: Maksudnya, ya Allah, limpahkanlah rahmat ke atas segala cahaya, pembuka segala rahsia, penawar segala penyakit, anak kunci segala kesulitan, penghulu kami Nabi pilihan, dan segala keluarga kesucian dan para sahabat pilihan, berbilang-bilang nikmat Allah dan kelebihannya.

kaedah umum untuk mengenal pasti. Sama ada perkara yang baru tu, kita ni maknakan tah perkara baru tu artinya perkara yang tani dah pernah dengar, dah pernah diriwayatkan, pernah dibuat oleh Nabi SAW contohnya. Okey. Sebelum kita ni kan mengatakan benda tu tertolak, tani mesti bahagikan dulu ataupun kita ni mesti kenal pasti dulu. Adakah ia termasuk daripada perkara baru yang diada-adakan, yang tertolak ataupun yang indah tertolak? Macam mana kita ni kan membezakan? Bezanya ialah perkara baru yang tertolak ni ialah perkara baru yang langsung nada asalnya daripada agama kita ni sendiri. Kemudian ia membawa kepada persoalan seterusnya. Apa maksudnya perkara baru tu langsung nada asalnya? Okey. Jadi di sini untuk mengatakan bahawa suatu perkara baru tu nada asalnya dan asalnya tu suatu perkataan yang umum sebenarnya, kerana dalam agama kita ni, dalam kaedah syarak lah secara khususnya, dalam kaedah hukum syarak, ini cara menentukan hukum bagi sesuatu perbuatan dan perkataan dalam hukum fikih maksudnya, ia ada kaedahnya. Ia bukan sekadar penentuan hukum ini berdasarkan kepada literal ayat itu saja. Yakni tadi ada dalil. Dalilnya ialah contohnya ayat Al-Quran ataupun sunnah Nabi SAW. Okey, ini namanya dalil. Tapi daripada dalil ini ada kefahaman kepada dalil itu dan ada implikasi daripada dalil itu. Jadi di sini selain daripada dalil iaitu ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, ada kaedah yang kita ni tarik keluar daripada dalil itu, daripada ayat Quran dan nas itu. Dan daripada kaedah itu timbul berbagai macam hukum hakam dan asal bagi agama kita ni. Maka apabila tiap contohnya kita ni melihat ada suatu perkara yang indah dah, yang indah pernah dibuat, indah pernah diriwayatkan bahawa Nabi SAW membuatnya, maka kita ni mesti membuat suatu analisis ataupun perbandingan dengan apa? Dengan kaedah-kaedah syarak, dengan asal yang ada di dalam agama kita ni. Adakah ia bertentangan dengan kaedah tu? Adakah ia bertentangan dengan asal tu? Adakah ia perkara yang langsung dah pernah disebutkan oleh agama ni, sama ada secara langsung ataupun secara indah langsung? Kalau tiap cuma tu, maka ketika tu tah ia menjadi perkara baru yang tertolak. Kalau tiap sekiranya apabila kita ni bandingkan, apabila kita ni membuat analisa, bukan kita ni lah, tapi para ulama lah maksudnya, orang yang pakar, membuat analisa kepada sesuatu amalan itu, bahawasanya amalan itu secara umumnya, kita ni tahu, tidak pernah dibuat oleh Nabi SAW. Akan tetapi, bila mana dibuat analisa, apabila dibuat suatu perbandingan dengan kaedah-kaedah syarak contohnya, ternyata perkara yang baru ni ada asalnya daripada kaedah syarak. Ternyata perkara yang baru ni ada ia punya asal-usulnya dalam syarak kita ni, maka perkara tu bukan perkara baru yang tertolak. Nah, di sini kita ni akan balik semula kepada pengistilahan sebahagian ulama mengenai perkara baru ni. Kita ni tahu bahawa perkara-perkara baru ni istilah lainnya ialah bid'ah, dan dalam hadis yang lain ada disebut mengenai ini bahawa kullu bid'atin dhalalah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ini hadis yang sahih. Semua perkara yang baru dan diada-adakan adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah sesat. Nah, di sini perlu difahami hadis yang kedua ni dengan hadis yang pertama di sini, iaitu hadis yang tadi sebut tadi, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Jadi kullu muhdatsatin bid'ah tu, semua perkara-perkara baru adalah bid'ah, perlu dimaknakan dengan apa yang disebut di sini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mengada-adakan suatu perkara di dalam urusan agama kami, apa yang bukan daripadanya, maka ia perkara yang tertolak. Jadi bid'ah yang tercela ataupun bid'ah tu di sana dalam hadis yang kedua tadi yang disebut sebagai kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah tu adalah sesat, adalah perkara-perkara baru dengan sifatnya yang macam ni, yakni perkara-perkara baru yang langsung nada asal dan kaedahnya dalam agama kita ni. Di sini adakah kita ni memaknakan hadis ini cuma ni semata-mata berdasarkan kepada kita ni punya kefahaman? Bukan. Ini adalah cara hadis ini difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kita ni ambil saja contoh suatu perkara yang dibuat dan dimulakan, perkara baru yang dimulakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Perkara tu ia adalah sembahyang sunat tarawih secara berjemaah di masjid 20 rakaat. Yang mana perkara ni langsung indah pernah dibuat oleh Nabi SAW pada ketika hayatnya. Yakni, iaitu mengadakan sembahyang sunat tarawih berjemaah 20 rakaat di masjid. Itu langsung indah pernah dibuat oleh Nabi SAW. Malahan ia hanya dimulakan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan kemudian ia dipersetujui oleh semua sahabat. Dan kemudian ia menjadi suatu kesepakatan di sisi keempat-empat mazhab. Nah, kita ni cuba lihat perbuatan ini dan kita ni aplikasikan hadis ini kemari. Apa yang dibuat oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab itu, adakah ia suatu perkara baru? Suatu perkara baru. Yakni dari segi ia langsung indah pernah dibuat oleh Nabi SAW pada ketika hayatnya. Langsung ada suatu riwayat pun daripada Nabi SAW bahawa ia pernah mengerjakan benda ini. Dan semua sahabat tahu. Semua sahabat tahu bahawa benda ini memang pernah dikerjakan oleh Nabi SAW. Lalu bila mana Sayyidina Umar membuat perkara ini dan dipersetujui oleh para sahabat, adakah durang indah tahu bahawa semua perkara baru ini adalah perkara yang sesat? Indah. Malah durang faham daripada hadis ini apa yang tani faham di sini, iaitu selagi mana sesuatu perkara yang baru itu ada asalnya. Jadi ada asalnya apa maksudnya di sini? Kalau tani aplikasikan pada sembahyang sunat tarawih di sini.

Ni adakah sembahyang sunat tarawih itu ada asalnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada. Dia sembahyang sunat tarawih pada dirinya, maksudnya sembahyang sunat tarawih itu sendiri memang sebahagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada dalil-dalil syarak yang memerintahkan ataupun menuntut kita ni untuk mengerjakannya pada bulan Ramadan. Okey. Ada kena kaifiatnya? Kaifiatnya ada disebut ia macam sembahyang sunat 2 rakaat yang biasa, cuma dilakukan secara banyak, artinya 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat sehingga 20 rakaat. Tapi adakah termasuk dalam kaifiatnya tu? Adakah termasuk dalam kaifiat sembahyang sunat tarawih itu mesti dilakukan di rumah dan berseorangan? Indah. Itu bukan termasuk daripada sebahagian ia punya kaifiatnya. Maka berdasarkan kepada itu, di sana ada keterbukaan, ada tiada keluasan dalam syarak mengenai sembahyang sunat tarawih. Artinya, yang menjadikan sembahyang sunat tarawih itu sembahyang sunat tarawih ialah ia dilakukan pada malam bulan Ramadan selepas sembahyang fardu isya dan ia dilakukan 2 rakaat-2 rakaat dan ia boleh dilakukan sama ada secara berjemaah ataupun berseorangan di rumah ataupun di masjid. Maka Sayyidina Umar melihat kepada perkara ini pun mengatakan bah muncul tu ketani jadikan tah ia di semua malam-malam Ramadan sembahyang sunat tarawih ni ketani uniformkannya jadi 20 rakaat dan berjemaah di masjid untuk mengelak daripada kemudaratan yang lain. Contohnya orang-orang pada malam bulan Ramadan itu durang berkeliaran dan tentu pasal contohnya ataupun membuat perkara-perkara yang lalai, maka dijadikan tiap disatukan, dijadikan ia sebagai suatu sembahyang jemaah di masjid. Walaupun sebelum atau artinya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada zaman Sayyidina Abu Bakar benda itu dah pernah dibuat. Ini menunjukkan kepada kefahaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengenai kaedah syarak bahawa selagi mana ibadah itu bukan ibadah yang muqayyadah. Muqayyadah ni artinya apa? Ada ditentukan ia punya kaifiatnya, mesti cuma ni, mesti cuma tu. Maka yang kalau tiap ibadah itu ibadah yang muqayyadah, ibadah yang ditentukan sudah kaifiat kaifiatnya macam mana, caranya macam mana, maka muntani tambah ia punya kaifiatnya tu, di sana ada bid'ah yang tercela. Contohnya tiap azan, azan itu ada kaifiatnya sudah, artinya azan seperti yang kita ni ketahui masa ni ia punya kaifiatnya ada, dia mulai daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah 2 kali hingga akhir, itu ada kaifiatnya sudah daripada syarak kita ni sini, artinya syariat kita ni menentukan bahawa kaifiatnya macam ni. Nah, benda macam ni, benda ataupun ibadah yang jenis macam ni, mun kita ni tambah dia, kita ni ada-adakan benda yang baru di dalamnya yang bertentangan dengan kaifiat asalnya, yang secara indah langsung bertentangan dengan kaedah syarak juga, pada ketika itu ia menjadi perkara baru yang tertolak ataupun bid'ah yang sesat. Tapi mun penambahan itu berlaku pada luar kaifiatnya, dia bukan pada ibadah yang muqayyadah, ibadah yang nada ia punya kaifiatnya, dia cuma disebutkan secara umum saja, hendaklah kamu contohnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kamu contohnya zikrullah, hendaklah kamu sembahyang sunat contohnya, maka apa saja penambahan yang berada di dalam mekanisme syarak, yang berada di dalam kaedah syarak, yang indah bertentangan dengan kaedah syarak, maka ia bukan dikira sebagai bid'ah yang sesat. Nah, daripada sini timbul istilah daripada Imam Syafi'i sendiri, iaitu bid'ah hasanah sama bid'ah sayi'ah. Ini adalah cara Imam Syafi'i membahagikan seperti mana terbahagikan tadi, iaitu ada bid'ah yang baik, maksudnya yang boleh dibuat, ada bid'ah yang sayi'ah, yang sesat, yang tidak boleh dibuat. Sebahagian ulama lain menggalar ia sebagai bid'ah lughawiyah sama bid'ah syar'iyah. Bid'ah secara lughah, bid'ah secara bahasa, yakni apa sih perkara baru, hendak kira ia tertolak ataupun tidak. Dan ada bid'ah secara syar'iyah. Bid'ah secara syarak ini ialah dia yang apa yang disebutkan di sini, iaitu kullu bid'atin dhalalah ataupun man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, yakni perkara-perkara baru yang diada-adakan yang langsung nada ia punya asalnya daripada syarak, langsung nada apa-apa yang menyokong ia, langsung nada apa-apa kaedah syarak yang menyokong ke dia. So ani tah cuma nak kita ni memahami hadis ini, ani supaya mengelakkan kekeliruan, mengelakkan kekeliruan ataupun mengelakkan daripada menyempitkan agama kita ni, bahawa dalil-dalil yang bertemakan ani difahami secara sempit, artinya secara literal saja. Bila mana contohnya lah kita ni ambil saja hadis kullu bid'atin dhalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, semua benda yang baru tu bid'ah, dan kullu bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua yang bid'ah tu sesat. Kalau difahami secara langsung saja, secara direct, maksudnya secara literal, kullu muhdatsatin itu artinya semua perkara baru ia adalah bid'ah, langsung nada ada sifat yang beritahu kita ni perkara baru macam mana, artinya seolah-olah semua perkara baru tu bid'ah dan semua bid'ah tu sesat. Tapi bila mana terlihat balik kepada hadis ni, artinya kefahaman tanyakan hadis itu, kita ni gabungkan dengan hadis ani, pasal ani pun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Di sini tiada lebih jelas bahawa muhdatsah, perkara baru yang bid'ah atau yang merupakan sesat atau adalah perkara baru yang ma laisa minhu, ma laisa minad din, apa yang bukan daripada agama. Sehingga kita ni pun dapat membahagikan, artinya ada perkara baru yang sebahagian daripada agama, ma huwa minhu, apa yang sebahagian daripada agama. Ada perkara baru muhdatsah yang laisa minhu, yang bukan daripada agama. Apa contoh perkara baru yang sebahagian daripada agama yang terpuji? Seperti mana yang dibuat oleh Sayyidina Umar, contohnya mengadakan sembahyang sunat tarawih 20 rakaat berjemaah di masjid. Sama juga contoh yang dibuat oleh Sayyidina Uthman bin Affan, menambah azan kedua ketika sembahyang Jumat. Adakah perkara itu dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Indah. Tapi ia dibuat oleh Sayyidina Uthman sebagai salah seorang sahabat yang faham akan agamanya berdasarkan kepada kaedah syarak. Ia faham kaedah syarak, maka kerana itu ia membuatnya dan mengadakannya. Ia tahu bahawa ini termasuk daripada perkara baru, artinya perkara muhdats.

Tah yang minhu, yang daripada ugama ni, yang masih ngam berdasarkan kepada kaedah syarak dan asal daripada ugama ni. Jadi cuma tu caranya kita ni memahami hadis ini dan sebuah hadis lagi yang masyhur juga, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semua perkara yang baru tu adalah bid'ah dan semua bid'ah tu adalah sesat. Jadi hadis ini di sini beritahu kita ni bahawa asas dan asal bagi semua kesesatan atau perkara-perkara yang mungkar adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam ugama kita ni dan langsung nada ia punya asalnya. Sukati-sukati saja ditambah, sukati-sukati saja diada-adakan dan dikatakan ini sebagian daripada ugama kita ni. Tapi bila mana ditanya apa ia punya asalnya, apa ia punya asasnya daripada kaedah syarak, nada. Malah lebih teruk lagi contohnya sebahagian daripada perkara-perkara tu bertentangan dengan kaedah syarak. Artinya secara beritahu kita ni bahawa benda tu haram contohnya, ataupun ia mengandungi dalamnya perkara yang haram. Tapi indah semena-mena contohnya perkara tu dimasukkan terjua sebagian daripada ugama kita ni. Nah, yang kita ni anita asas dan asal bagi segala kesesatan. Dan perkara baru ni, ia ada dua jenis lah. Ada perkara baru yang berbentuk akidah, kepercayaan. Artinya contohnya ada satu kepercayaan mengenai Allah Ta'ala ataupun mengenai Rasulnya contohnya. Tapi langsung kepercayaan itu indah ada asalnya dan indah ada dasarnya daripada ugama kita ni. Sehingga muntani tanya, dari mana kamu belurih contohnya kepercayaan ni? Dari mana kamu ambil kepercayaan ni? Ada keindah asal dan asasnya daripada ugama kita ni? Yang nadanya contohnya. Ini sekadar apa yang aku ambil contohnya daripada orang lain contohnya. Daripada ugama lain. Apalagi daripada ugama lain atau lagi teruk lah. Tapi ada keindah asal daripada ugama kita ni? Itu ni pulang adanya. Nah, ini tak asas bagi segala kesesatan. Ini kepercayaan yang sesat. Sehingga kerana itu firqah-firqah yang sesat sepanjang zaman. Contohnya macam dulu ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah yang dianggap oleh ulama kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai sesat. Artinya firqah-firqah yang sesat. Diorang ni nama lainnya ataupun digelar orang-orangnya digelar sebagai Ahlul Bid'ah, Ahli Bid'ah. Kenapa? Kerana diorang melakukan suatu bid'ah dalam akidah. Diorang memasukkan dalam akidah Islam itu suatu kepercayaan yang nada asalnya, nada dasarnya daripada ugama kita ni. Ini bid'ah berbentuk i'tiqadiyah, bid'ah yang berbentuk akidah. Satu lagi bid'ah yang berbentuk amalan yang macam kita ni bincangkan tadi. Suatu amalan contohnya yang ditambah dan diada-adakan dan dikatakan bahawa ia sebagian daripada ugama kita ni, tapi adakah indah ia punya asal dan asasnya? Nada. Contohnya ada tiap orang itu azan, contohnya ditambahnya tiap kalimah dalam azan itu. Nah, itu bid'ah yang tercela, bid'ah yang sesat, yang langsung ada asal dan asasnya daripada ugama kita ni. Manakala lagi sekalinya kita ni perkara-perkara baru dari segi amalan yang diada-adakan dalam ugama kita ni, tapi ada ia punya asas dan asalnya yang ngam seperti mana kaedah syarak ataupun ia diterima oleh kaedah syarak, maka itu bukan termasuk daripada perkara yang tertolak di sini dan ia bukan termasuk daripada bid'ah yang dolalah yang disebut dalam sebuah hadis yang lain. Jadi hadis ini mengajar tadi untuk bersentiasa berhati-hati bila mana dinisbahkan sesuatu akidah ataupun sesuatu amalan kepada ugama tani. Artinya dalam ugama kita ni contohnya ada orang tu bercakap dalam ugama kita ni, tani mesti percaya sekian. Dalam ugama kita ni mesti membuat cuma ni. Ini sebahagian daripada ugama kita ni. Maka kita ni mesti berhati-hati, tani mesti tanya kepada yang pakar, tani mesti tanya kepada orang yang ahlinya bahawa benarkah indak benda ni sebahagian daripada ugama kita ni ataupun bukan. Kerana kalau dia terbukti bahawa ia bukan sebahagian daripada ugama kita ni, tapi kita ni fikir ia sebahagian daripada ugama kita ni, tani fikir bahawa ini adalah apa yang diboleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tah yang menjadi asas dan asal bagi segala kesesatan. Dan ia secara indah langsung seolah-olah menokok tambah terhadap apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ni. Jadi kerana itu tah hadis ini dikira sebagai ataupun dianggap oleh para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai salah satu hadis yang menjadi asas dan asal kepada ugama kita ni. Pasal ia menjadi suatu peringatan dan menjadi suatu kaedah umum bagaimana cara mengenal pasti kesesatan dan kemungkaran dalam ugama kita ni. Dibalikkan saya semula kepada kaedah syarak. Dibalikkan saya semula kepada kaedah ugama kita ni. Adakah indah asalnya? Kalau langsung ada asalnya, malah ia bertentangan dengan kaedah syarak, confirm sudah atutah kesesatan dan atutah kemungkaran yang berlaku. Kalau sekiranya dari segi akidah digalar sebagai kesesatan, dari segi amalan digalar sebagai kemungkaran. Maka demikianlah penjelasan untuk hadis yang kelima ni dan kita ni berhenti di sini dan kita akan sambung pada episod seterusnya mengenai hadis ke-6. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Anas radhiyallahu an katanya, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah berfirman, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku ampuni bagimu segala dosamu dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau telah sampai segala dosamu ke awan langit,

0: kemudian engkau memohon keampunanku, nescaya aku ampuni engkau. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalau engkau datang kepadaku dengan kesalahan-kesalahan sepenuh bumi ini, kemudian engkau menemui aku dalam keadaan engkau tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, nescaya aku berikan kepadamu keampunan dengan sepenuh bumi. Hadis Hasan Sahih.
1: Sudah pukul 4.22 minit petang. Selamat beristirahat kepada Auda yang sedang beristirahat ketika ini. Mungkin sedang menikmati minuman petang bersama dengan ahli keluarga. Ya, terus bersama kami di Nur Islam FM 93.3 dan 94.9. Ini lagu dari Rahimah Rahim, Hati Yang Rapuh.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hilang.

Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Sudah pun pukul 4.31 minit petang. Untuk berikutnya audio, mari kita sama-sama mendengarkan rancangan kuliah Mufti Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti untuk hari ini kita ikuti bersama petikan ceramah sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 Hijriah disampaikan oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan bertempat di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan diadakan pada hari Jumaat 8 November 2019 Masihi. Selamat mendengarkan.
2: Demikian itu juga harga doa segala isi langit dan bumi

0: tidak boleh untuk dikira-kira nilainya. Kita tidak mampu untuk menganggarkan harga rahmat, harga doa. Kita tidak mampu, tidak mampu. Nah, kalau begitu, tidak teringinkah kita untuk meraih keuntungan besar ini? Keuntungan berupa rahmat Allah, keuntungan berupa doa segala isi langit dan bumi. Berdasarkan akal yang waras, tentu saja kita teringin, tentu saja kita mahu, seribu kali mahu.
1: Baik,
0: bagaimanakah cara untuk mendapatnya semua itu? Jawabnya sangat mudah, cuma dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Apa juga jenis selawat, walaupun hanya selawat pendek seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dapat. Bila kita boleh lakukan selawat ini untuk mendapatkan rahmat dan mendapatkan manfaat doa segala isi langit dan bumi itu, bila? Jawabnya, bila saja. Sekarang pun boleh insyaAllah. Sekarang boleh insyaAllah. Di dalam buku program yang habis kita pegang, ada sengaja saya sediakan selawat At-Tafrijiyah atau An-Nariyah, selawat penyelamat, atau dipanggil juga selawat api. Mengapa dipanggil selawat api? Karena cepatnya mujarab apabila diamalkan. Cuba habis kita tengok dan sama-sama kita berselawat membacanya. Kita bersantai sejenak membacanya. Kita akan membaca mengulang beberapa kali untuk mendapatkan rasa manis dari selawat itu. Setiap kali saya membaca dan berhenti, giliran habis kita pula akan mengulang bacaan itu. Kemudian saya menyambung lagi, dan habis kita menyambut mengulang terus apa yang saya baca. Demikianlah seterusnya. Mari kita mulai membacanya. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Artinya pun ada saya sediakan. Cuba kita lihat artinya, sangat menarik dan sangat menggetarkan. Ya Allah, kurniakanlah selawat, yakni keberkatan yang lengkap dan salam yang sempurna kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Siapa yang dengan sebabnya terhurai segala kekusutan, hilang segala kesusahan, tertunai segala hajat, tercapai segala keinginan, dan elok segala kesudahan. Demikian juga dengannya selawat ini dipohonkan hujan, yakni rahmat, supaya turun, dan keberkatan yang sama juga mohon dikurniakan kepada keluarga dan para sahabat baginda Rasulullah

pada setiap kerlipan mata dan hembusan nafas dengan segala bilangan-bilangan yang sudah termaklum pada sisimu. Sedap, ia punya arti pun sedap. Alhamdulillah, dengan selawat beramai-ramai kita ini, insya Allah rahmat Allah Ta'ala turun, dan doa para malaikat di langit juga sudah berlaku untuk kita. Para malaikat itu berdoa, Allahumma ghafir lil musallin, ya Allah, ya Tuhan, ampunkanlah mereka yang berselawat ini. Itu doa malaikat untuk kita. Tak hebatkah? Siapa yang tidak mau dosanya diampunkan? Malaikat turut campur mendoakan kita karena selawat, mendoakan keampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Doa malaikat bukan barang murahan, saudara. Doa mereka tajam karena mereka itu adalah hamba yang suci, yang tidak melakukan maksiat. Mereka hamba yang tidak putus-putus bertasbih membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga malah didoakan oleh segala isi bumi. Jadi betapa kayanya kita pada saat ini. Kita kaya pada saat ini, insya Allah, kaya dengan rahmat dan kaya dengan doa para malaikat serta doa segala makhluk isi bumi dan langit. Tetapi rahmat tidak nampak, saudara. Begitu juga kesan doa para malaikat dan lain-lain makhluk yang mendoakan kita, kita tidak nampak. Memang kita tidak akan nampak. Ia tetap akan jadi rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh nampak. Tidak boleh nampak rahmat, tidak boleh nampak kesan doa. Karena apa? Karena kalau orang nampak rahmat, kalau orang nampak berkat, nescaya kacau bilau dunia ini. Nescaya kalau orang nampak semua itu, semua orang tidak mahu membuat kerja lain melainkan hanya kerja yang boleh menghasilkan rahmat dan berkat sahaja, seperti selawat sepanjang masa. Kan kacau tu. Orang dah membuat kerja lain, dapur pun payah kan berasap. Kalau sudah hendak membuat kerja lain, yang lelaki, isteri, anak-anak pun dah berpekan terkelinga, hendak kacau macam mana itu? Ha, ini rahsia Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan rahmat dan berkat itu. Jangan kita nampak. Kita tidak boleh nampak. Allah tidak akan buka. Namun orang beriman, tidak nampak pun tidak apa, ia tetap buat. Ini bezanya jelama. Bezanya manusia ditentukan oleh iman. Kalau tidak ada iman, benar. Anu yang besar-besar macam ini sebut berkat, sebut rahmat, tidak berapa menoleh. Tapi kalau orang beriman, jangan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memang dia simpan, dia rahsiakan rahmat dan berkat itu hingga kita ni akan nampak. Kalau kita ni nampak, orang dah ada kerja lain. Makan pun mungkin orang boleh tinggal untuk mengejar rahmat dan berkat itu. Malah mungkin juga rancangan-rancangan TV tidak lagi akan memukau untuk kita langguk-langguk di depan kaca TV sehingga larut-larut malam, diganti oleh mengisi masa lapang dengan berzikir, dengan membaca Quran, dengan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meraih rahmat dan berkat. Kalau kita nampak, tetapi ini tidak berlaku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap tidak membuka rahsia rahmat dan rahsia berkat itu untuk dilihat oleh kita manusia. Namun, orang-orang beriman yang benar-benar memahami dan mengetahui akan kedudukan perkara ini, mereka itu

0: sama sekali tidak akan mensia-siakan kesempatan untuk memperbanyakkan zikir, sama ada ia berupa tasbih, berupa tahlil, berupa tahmid, berupa selawat dan lain-lain. Sebagai contoh untuk kita melihat keulahan orang beriman dengan perkara-perkara berkat dan rahmat ini.
1: Demikian tadi audio kita ikuti bersama Kuliah Mufti untuk hari ini yang diadakan bersempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esok kita ikuti sambungan selanjutnya dalam Kuliah Mufti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Zakat harta. Zakat harta, zakat yang diwajibkan ke atas orang-orang Islam yang memiliki harta tertentu mengikut syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat wajib zakat: beragama Islam, hak milik yang sempurna, cukup nisab dan cukup haul. Jenis-jenis harta yang wajib zakat: semua jenis perniagaan, binatang-binatang ternakan, tanam-tanaman, harta rikas, emas dan perak, dan wang simpanan. Kaunter kutipan zakat: aras bawah Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama. Untuk keterangan lanjut, layari www.mora.gov.bn, Facebook dan Instagram juswap_khiu atau WhatsApp 8292526. Pesanan ini disampaikan oleh Jabatan Urusan Zakat, Wakaf dan Baitul Mal, Kementerian Hal Ehwal Ugama dan Radio Television Brunei.

0: Auda Salam Esta menutup tirainya untuk hari ini. InsyaAllah Auda akan bersama dengan rakan sekerja saya Rohana yang sudah pun berada di studio siaran kita. Assalamualaikum Rohana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rohana akan bersama hingga ke pukul 8 malam dengan rancangan-rancangan yang telah pun disediakan. Dan insyaAllah saya akan kembali bertugas pada hari Khamis jam 7 hingga 10 pagi di Salam Doha. Sehingga masa itu tiba, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Adakah bis kita merancang untuk memandu ke destinasi yang hendak dituju? Jika demikian, dengarkan pesanan ini.
1: Pastikan cuaca dalam keadaan mengizinkan untuk bis kita memandu jika perlu. Pastikan kenderaan bis kita adalah dalam keadaan baik dan memuaskan. Amalkan memasang tali pinggang keselamatan dan membaca doa sebelum memulakan sebarang perjalanan. Sentiasa patuhi peraturan-peraturan dan tanda-tanda jalan raya, waima pun di mana jua. Amalkan sikap lebih berhati-hati dan bertoleransi ketika memandu. Elakkan daripada menggunakan telefon bimbit semasa pemanduan. Ketika hujan, hendaklah tingkatkan kewaspadaan dan berhati-hati pada permukaan jalan raya yang bertakung atau dikenal pasti adanya lopak air. Tingkatkan kewaspadaan jika bis kita melalui kawasan-kawasan seperti pusingan U, jalan-jalan sempit dan kawasan-kawasan yang dikenal pasti seringnya berlaku kemalangan.
0: Bersama-samalah kita hormat menghormati sesama pengguna jalan raya, bukan hanya di negara sendiri, malahan di negara-negara jiran, semata-mata untuk kesejahteraan, kebaikan dan keselamatan. Pesanan ini dibawakan bersama oleh Majlis Kebangsaan Keselamatan Jalan Raya dan Radio Television Brunei.
2: Tips kesihatan.
3: Kesihatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus

berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya.

0: fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Apakah itu TB?
2: TB adalah penyakit berbahaya.
1: Bagaimana ia merebak?
2: Kuman TB disebarkan melalui udara. Tanda-tanda TB, batuk berpanjangan, batuk berkahak, berpeluh pada waktu malam, turun berat badan, mudah letih. TB boleh dirawat dan disembuhkan dengan mendapatkan rawatan segera. Sila kunjungi hospital atau pusat-pusat kesihatan tadahan jika bisikita ada mempunyai tanda-tanda penyakit TB.
3: Mencegah lebih baik dari merawat.

0: beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Bah, sekarang sebelum naik perahu, pastikan kita ni semua pakai jaket keselamatan tu ah. Kalau perahu ni dah menyediakan, baik dah cari perahu yang lain. Eh, lebih tajuk kita ni.
2: Tu nah, hampir si tempat kita ni depan lah.
3: Mat, walaupun hampir deh, baik jubah hati-hati. Malang aneh, indah berpadah-padah.
1: Awe amitnya aneh, banarnya si Elaya tu.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah dipertemukan kita kembali menerusi Nur Islam FM 93.394.9 Wadah Tarbiyah Insani. Di pertemuan kita pada hari ini Selasa 6 Safar 1448 Hijriah bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Tidak lupa terima kasih diucapkan kepada rakan setugas Hajah Nuriyati Haji Timbang yang telah pun bersama Auda sebelum ini. Kini kembali bersama saya Rohana dalam ruangan Salam Iman sehingga ke pukul 8 malam nanti.

0: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
1: Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara yang benar dan keluarkanlah aku secara keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang menolong.
0: Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin.

0: Pau Doktor, sekarang 5:15 minit petang. Untuk seterusnya kita ikuti bersama Tarikh Islam.
1: Tarikh Islam. Bersama Tarikh Islam. Hanya di Nur Islam FM. Radio Buna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita bawakan Auda menyelusuri jejak agung peradaban Islam dari zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkongsian yang disampaikan bukan sekadar fakta sejarah, akan tetapi juga pengajaran dan inspirasi untuk kita semua sebagai umat Islam. Jadi, mari kita ikuti dan hayati untuk keluaran pada kali ini.
2: Tarikh Islam.
1: Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Islamnya Sayyidina Hamzah. Hamzah ialah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah salah seorang yang gagah berani, cergas dan suka berburu. Beliau adalah salah seorang di kalangan mereka yang menentang dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika baginda mula-mula menyeru Islam. Namun, dalam kebencian beliau kepada dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak suka jika ada sesiapa yang menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keturunan baginda. Pada suatu hari, Sayyidina Hamzah mendapat tahu bahawa Abu Jahal memaki dan memburukkan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara itu menyebabkan kemarahan kepadanya. Lalu beliau pergi menemui Abu Jahal dan memukul kepala Abu Jahal dengan pusar panahnya hingga berdarah. Peristiwa inilah yang mendorong Sayyidina Hamzah memeluk agama Islam. Sejak itu, Sayyidina Hamzah merupakan orang yang paling kuat mempertahankan dan melindungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat setia kepada agama Islam. Islamnya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar seorang yang berpengaruh di kalangan Quraisy Mekah. Beliau terkenal dengan sifat bengis dan kasar. Beliau adalah di antara orang yang kuat menentang perkembangan Islam dan sering mengganggu dan juga menyiksa orang-orang Islam. Namun, di sebalik kekerasan, Sayyidina Umar itu terdapat perasaan lembut di jiwa dan hati beliau. Pada satu hari, beliau pergi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hasrat hendak membunuh baginda. Semasa dalam perjalanan, beliau mendapat tahu bahawa adiknya Fatimah telah memeluk agama Islam. Dengan perasaan geram, beliau pergi ke rumah adiknya. Ketika di sana, beliau terdengar adiknya Fatimah dan suaminya sedang membaca Al-Quran. Beliau sangat marah, lalu memukul kepala adiknya sehingga berdarah. Ketika itu, beliau ternampak cebisan kertas, yakni Al-Quran, yang dibaca oleh adiknya. Setelah itu, Sayyidina Umar mengambil cebisan kertas itu, lalu membacanya. Dengan ayat-ayat yang dibacanya, lututnya lemah, lalu beliau rebah. Ketika itu, dengan hidayat Allah Subhanahu Wa Taala, tergerak hati beliau untuk menerima kebenaran Islam. Setelah memeluk Islam, Sayyidina Umar menjadi seorang yang kuat mempertahankan Islam.
2: Tarikh Islam.
1: Semoga perkongsian kali ini dapat membuka minda dan menyuburkan jiwa kita dengan semangat perjuangan, keimanan dan kebijaksanaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi lipatan sejarah. Bahan adalah merupakan isi pelajaran buku Tarikh Islam terbitan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama Negara Brunei Darussalam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: vaksin denggi walaupun pakar telah memberi amaran ia mungkin memberi manfaat yang terhad kerana virus terbabit adalah kompleks dan beberapa strain sedang beredar. Sekurang-kurangnya 7 penumpang maut apabila sebuah bas terbakar di selatan Vietnam awal hari ini. Bas berkenaan dalam perjalanan dari wilayah Lam Dong ke Ho Chi Minh apabila ia terbakar menyebabkan para penumpang terperangkap. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Sekurang-kurangnya 9 orang maut dan 15 yang lain masih terperangkap selepas sebuah terowong di bawah projek hidroelektrik yang sedang dibina di timur laut India runtuh. Kejadian berlaku di negeri Sikkim, Himalaya ketika para pekerja sedang membina terowong milik kerajaan di Sungai Tista. Kawasan tersebut juga dilaporkan mengalami hujan monsun yang lebat dalam beberapa hari kebelakangan. Menurut pengarah pengurusan bencana setempat, runtuhan berkemungkinan dicetuskan oleh letupan yang puncanya masih belum dipastikan. Namun jelasnya, pihak berkuasa masih tidak dapat memastikan punca letupan tersebut kerana ia berlaku di dalam terowong yang dalam dan menyatakan kejadian kemungkinan besar berlaku secara semula jadi. Beralih ke sukan. Sebagai sebahagian daripada komitmennya untuk mempromosikan gaya hidup aktif dan kesejahteraan komuniti, CAF Auto Sdn Bhd menganjurkan majlis pelancaran BMW Brunei International Half Marathon 2026. Majlis berlangsung di Tarindak di Pulau Jerudong. Pengisian acara, penandatanganan kerjasama rasmi antara CAF Auto Sdn Bhd bersama Active Management dan Go Mamam. Penandatanganan disaksikan oleh Awang Haji Muhammad Rosfazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan yang juga menyampaikan sijil penghargaan. Perincian mengenai pendaftaran boleh diperoleh melalui www.bruneimarathon.com. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Dulia Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar perutusan tahniah berikutan dengan pelantikan Perdana Menteri United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland yang baharu. Dulia Yang Terhormat Mulia, Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat ke Majlis Penandatanganan Kontrak DPMMFC bagi Kejohanan Liga Super Malaysia. Perkhidmatan awam perlu berani meneroka pendekatan baharu dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat dan negara. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraimimah Haji Muhammad Nor dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

Pada 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan Kebaru Liang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasnal Bolkiah Muizzuddin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di Pertuan Negara Brunei Darussalam. Raja berdaulat rakyat taat negara berkat, Ya Allah lanjutkan usia Kebaru Liang Maha Mulia, memimpin negara aman bahagia. Daulat Kebaduli Tuan Patik.

0: Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk daerah Tutong. Sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke-80 tahun ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam diadakan pada hari Rabu 22 Julai 2026 di Padang dan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong, Daerah Tutong. Dengarkan siaran langsung di Nasional FM sekitar pukul 9.30 minit pagi. Laporan awal di pilihan FM Inggris sekitar pukul 8.30 minit pagi. Dan pilihan FM Mandarin sekitar pukul 9.30 minit pagi. Saksikan siaran di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, dan penstriman RTB Go Code Live pada pukul 9.25 minit pagi. Marilah kita bersama-sama hadir demi menzahirkan rasa syukur dan taat setia yang tidak berbelah bagi terhadap Raja yang kita sayangi. Raja terbilang, agama dijulang, negara gemilang, daulat ke bawah Duli Tuan Pati.
1: MIB, Melayu Islam Beraja.
2: Cara hidup yang memperlihatkan perpaduan yang kukuh.
1: Taat lagi setia, tidak berbelah bahagi kepada Raja.
2: Pemerintahan dan pentadbiran Melayu yang berteraskan Islam.
1: Islam sebagai agama rasmi negara yang wajib diamal serta dikembangkan dan dihormati.
2: Mencerminkan nilai-nilai terpuji dan akhlak yang mulia.
1: Memperkukuh calak dan identiti kebrunaian.
3: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Bermaksud, sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Khairu jalisin fi zamani kitabun. Khairu jalisin Fizzamani kitabun. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Sebaik-baik teman duduk pada setiap waktu adalah buku. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

Baik, dan demikian tadi Mahfuzah terbitan Harun Haji Hidup membawa kita ke pukul 5.56 minit petang. Untuk panduan kita bersama azan Fardu Maghrib akan berkumandang tepat pukul 6.38 minit petang.

0: Menerusi stereo megahertz 93.3, 94.9. Terima kasih atas kesetiaan awam mendengarkan Nur Islam FM, wadah tarbiyah insani. Waktu sekarang tepat pukul 6 petang. Selepas ini awam akan dapat mengikuti zikir harian petang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, selamat mengikuti rancangan Adhkarus Sabahi wal Masa, yaitu zikir-zikir waktu pagi dan petang, yang mana untuk menghidupkan keindahan hadis-hadis nabawiyah yang mulia lagi sahih, yang telah menjadi amalan Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu pagi dan petang. Kita memohon semoga Allah menjadikan kita tergolong orang-orang yang mendapat ketenteraman hati dengan membanyakkan zikir kepadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha berkuasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Fasalamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh. Wa marhaban bikum ila barnamajikum Adhkaris Sabahi wal Masa', لنعيش فيه مع باقة عطرة من الأحاديث النبوية الشريفة الصحيحة فيما داوم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذكر في يومه وليلته. عسى ربنا أن يجعلنا من الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله، وأن يكتبنا عنده من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: Zikir-zikir waktu petang.
2: Azkarul masa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka al-masir.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Audio demikian tadi seruan azan yang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Sementara itu waktu bagi menunaikan sembahyang fardu isya bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah pada pukul 7.52 minit malam. Bagi daerah Tutong 7.53 minit malam, sementara bagi daerah Blight pula 7.55 minit malam. Di pertemuan kita pada hari ini Selasa 7 Safar 1448 Hijriah bersamaan 21 Julai 2026 Masihi. Sementara kita menantikan siaran langsung sembahyang fardu maghrib dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Seketika kita renungkan bersama Auda, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang paling bertakwa.

Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Audha Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56 tafsirnya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembah aku." Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Audha Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan tujuan untuk beribadah kepadanya. Sepanjang hidupnya manusia akan diuji untuk menentukan untung nasibnya di dunia dan juga di akhirat kelak. Bagi memastikan diri berjaya dalam menghadapi ujian yang diberikan, manusia harus memiliki iman dan takwa agar dapat terus menjalankan tanggungjawab dan mampu menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Audha manusia yang hidup tanpa iman boleh diibaratkan seperti rumah tanpa asas yang kukuh. Ia mudah roboh dan tidak mampu melindungi penghuninya. Iman yang kental dan kukuh akan melindungi manusia dari segala macam kesesatan, kelemahan dan pelbagai bencana lainnya sepanjang mengharungi kehidupan. Hakikatnya tanpa iman manusia tidak akan dikurniakan keredaan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan iman manusia mampu mengecapi kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat.

0: Terima kasih kepada orang sedikit terus bersama di ruangan. Salam subuh di pagi ini. Pertemuan kita hari ini Rabu 7 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 22 Julai 2026 Masihi. Sebagai panduan kita bersama, salat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.16 minit pagi. Sementara itu masuk duha 6.40 minit pagi.
1: Menolong. Bila kita melihat orang yang susah sedang memerlukan bantuan, ringankan tangan untuk membantu. Jika kita tidak mampu dari segi wang ringgit, mungkin boleh bantu dari segi tenaga atau masa. Kita tidak berada pada situasinya. Namun, jika kita letakkan diri sendiri dalam situasi dia, baru kita boleh memahami seperti apa dia perlukan bantuan itu. Bahkan kita bantu orang yang susah saat ini, nanti bila kita yang susah, akan ada yang membantu kita juga, insya Allah. Buatlah baik seberapa banyak sementara masih hidup ini, sebab mati kita belum tahu bila. Malahan jika mati setelah berbuat kebaikan, bukankah itu sebaik-baik kematian? Jadikan hidup kita bersifat toleransi.

Ya Allah, tiada yang mudah melainkan Engkau jadikannya mudah, dan tiada kedukaan melainkan Engkau akan hidup.

0: Sahla.
1: Daripada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta.